0: famous form, rasmi kong awalnya sistem tu fenna, gambar, gambar fenna. Makaran ni hede, niat. Efforts tu nanti ber. Eh ma, awalnya mikan kami kurani, kang kurang inget, inget god, inget tidak, kang kurang bawa gota. Warfam bawa. Misarukarum, hagu gambar kurungka, warfam bawa. Adolin saif kaim kurumga waki me kanu wala tafatenu quran em rajye ge rayitun hagu me mar hoda denu muga kiyato waki pa ek mussandi fa ehin uriya me safa quran jeni nu jeni ka awun me kama awlen fesima baibbe fulun dennevi rajye ge budget kuda kurashe rayitun na befuri waudu ta mutta lashe awun to message apu Rai itu na, awal before ibadat itu, fuddam boleh ti budget tang hada agen. Rai itu na, taragiya thamudun genestema sekurah kamanya. Dollar rate sportuan, timurna mem black market agus wikkan, ni, khamda wahagen. Awal bi ibadat itu tu hotta dambi nuniya. Timanna men resorting and libe dollarum hagu member raituna din dembito misu kuram misuwal ke tibe fronu seremis kaakatto odwal men amila nafsam odwal ne kik kurant raitun raitun hagu e pote rajye ga minga ne mir sorta mi dawlato ke chise dawlato ke chin ehmima Aku memang kang-kang koran ini zima daru kama ya kik. Ingat itu, em em befulak kafusat, em befulak, abet em befulak. Ad.
1: Ya salur itu em em TV ke faratun syafain ke, tar itu amaz kalam bayan wane me masfer kham ke kano nate wane istilah ke nama ke bela gulai gatun desa dengan ke be pertama soal ke me ada terang me na aduwe wah ke me raja ke kando ke sarhat tu em me furiham me nu pelah te wah kadivesadi beru ke ulandu faru ngawata hilafa masfer kham kura wah kadeng me fada ulandu faru hutua kano ne fia walalum ka kuring huri huri ha bodat datita kham me bel ke sababon ke ha warik ke hal deli piken tanita.
0: Mereka orang orang wahak pulut. Mereka belu ke sabu mereka boleh ti mangut tapi fahy begin deh. Mereka mengapa itu? Mereka gana unak kamyar mereka media. Ideng masferi kamu ke sina atau kurieru mataka misarukaru masekuram dawara. Aun hitung evve sarukaru kamyar tanah karnet maseku kofe. Demi aun dakka wahak enun deh to masfering wahak. Mereka gina mihari dakka wanis. Iya kalistrofi ya maslibun. Masferi kamu ke sini atau poti anda balik awal mana awal diru? Anda balun naga kolaj jah masfering na hagu member ho daya diru matka kami korai masakai itu ro harfata kagengu seni rada korai via mika anu nge sabu. The sports fishing daerah ki rajjeg emme fula mungan na daerah awun rasa daerah ga orang ginang emme ginang anu request way. Sports fishing na boleh ngada adinuman unia kami kodinuman. Baki sarhatte ke bandar utte ke ngada adinuman, kiega kantatte ke kurum fahy begenge bademi ke tereng demi tivi dalovi kantatte ugas. Demi vessel tracking device tang harukogeng awalmen mi masferi kamu sina to rakkate re kurum taka kuraya masakkeves kuriya gendeven. Jumla ko masferi kamu sina ta denjeh samal kandir muga aragina kangka fahy ve mi bilogas.
1: Masfer kami ke sini senda fad kurumat takarai sama warang ahmed kami defair kami beluka ekokalca kurung fula kurang hasis kami defaf kami ada demi kuri makukah raja ektisodak kia mohim kami to adi kaum yang amdani kia warakang aitur kurum ke furusat ek kami to.
0: Tidaklo yang ekokalca sarahat tak kuyat do kurane goi fula kuruma ekama be usul tami ge boy. Orang ini investor orang miharu es mi syaguri kam falu kaf eboy mi daerah invest koruma. Rado kau via miharu mi kamu kuri ganu ni huras neti gan mi dia. Es embe flow kabet.
2: Ekem wika faratan lanjinan ane mi amdan in text negum ke ganu na dewa na isla hushalum ke ane isla

Bunang kakuhe ahalu munkere masha punang parula favanda divehitari ke bunang.

Bunang kakuhe ahalu munkere mashapunang parula favanta divehitari ke bunang.